Chobo namba demu oyi, nga zinyan de luji jian jiu kou ni mu da dan ni, du tou de bo jiong long chen ni zhi li kong, kan ge long chen jia, tie dong ri zai lin cin, rong yan ji xin kan xi bi nan zun ji xiong er ge zhou xin de qi, nga na lin cin zou xiong xin ki ren qi yin. De ren ge lin cin nan nan ju ji zang ko ri ni yang xi ba de sen ba bo ri go xi bi luji, da rong long chen ka ber song yang xi bi, nan si lin cin ka song zhe de xi yo bi, chobo cuo ge bu yong wa xiu.

0: ᱥᱟᱠᱩᱞᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱡᱟᱨ ᱥᱟᱠᱚᱨ ᱪᱤᱡᱟᱨ ᱞᱩᱫᱤᱱ ᱡᱩ
1: ᱛᱤᱭᱤ ᱞᱟᱢᱵᱚᱨ ᱥᱟᱫᱩᱱ ᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱡᱟᱨ ᱞᱚᱛᱚ ᱡᱚ
0: ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱟᱛᱚ
1: ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱩᱪᱷᱤ ᱨᱤᱱᱪᱤ
2: ᱥᱤᱝᱠᱮᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱚᱱᱠᱟᱢᱡᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱮ ᱯᱮᱡᱚ ᱞᱩᱝᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮᱱᱴᱮ ᱞᱮᱠᱷᱚ ᱠᱟᱝᱠᱤ ᱞᱩᱝᱪᱷᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱩᱡᱮ ᱞᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡᱩ ᱛᱩ ᱪᱩᱨᱤ ᱥᱤᱭᱟᱢ ᱞᱟ ᱵᱩ ᱨᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱚ ᱢᱮᱪ ᱠᱷᱟ ᱱᱟᱵᱨᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱦᱮᱢᱡᱚ ᱥᱚᱭ ᱪᱚᱢᱨᱮ ᱱᱟᱣᱮ ᱵᱩᱡᱮ ᱞᱚᱛᱚ ᱞᱟ ᱡᱮᱥᱚᱱᱮ ᱵᱩ ᱢᱮᱛᱟ ᱞᱩ ᱫᱟᱣᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱫᱟᱯᱪᱤᱛᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱪᱤᱵᱡᱚ ᱠᱚ ᱢᱩᱴᱩ ᱫᱚᱫᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱤ ᱞᱚᱥᱟ ᱦᱤᱨᱟᱝᱜᱤᱱᱤ
3: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱝᱠᱚ ᱤ ᱪᱤᱨᱟ ᱨᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱢᱯᱟ ᱡᱚᱠᱟᱨ ᱥᱟᱜᱤ ᱧᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱚ ᱜᱮᱱᱡᱚ ᱞᱟᱝᱠ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱟᱛᱤ ᱭᱟᱨᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱞᱩᱫᱟ ᱪᱩᱣᱟ ᱪᱤᱴᱩ ᱱᱟᱢᱞᱟᱝ ᱭᱩᱡᱮ ᱱᱟᱪᱟᱝᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱫᱤ ᱩᱛᱷᱚᱯ ᱭᱟᱨᱥᱩ ᱠᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱞᱮ ᱱᱟᱪᱤᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱥᱟᱠᱚᱛ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱡᱟᱝᱯᱟᱨ ᱭᱚᱢᱟ ᱡᱟᱵᱟᱛᱟᱱ ᱞᱩᱭ ᱡᱟᱵᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱚᱝᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱜᱮ ᱨᱚᱠᱚᱛ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱴᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱜᱮᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱥᱤ ᱜᱩᱭᱡ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱚ ᱤᱱᱟᱞᱟ ᱪᱤᱴᱩ ᱱᱟᱢᱞᱟᱝ ᱭᱩᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱟᱝᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱫᱤ ᱩ ᱛᱷᱚᱯ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱯᱮᱫᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱠᱟ ᱩᱛᱷᱚᱝᱜᱚ ᱪᱩᱥᱤᱝᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟᱞ ᱦᱮᱡᱚ ᱫᱟ ᱯᱷᱩᱠ ᱠᱟᱝᱪᱩ ᱛᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱞ ᱯᱷᱟᱞ ᱦᱮᱡᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱝ ᱦᱮᱠ ᱥᱟᱜᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱞᱟᱛᱟ ᱨᱮᱢᱤ ᱪᱷᱟᱫᱩᱭ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱪᱩᱥᱤᱝᱜ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱠᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱡᱮᱡ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱨᱟ ᱫᱚ ᱞᱩᱭ ᱡᱮᱡ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱞᱮ ᱠᱟᱭᱟᱢᱚ ᱡᱚ ᱜᱩᱭ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱨᱚ ᱠᱚᱠ ᱪᱟᱛᱚᱝ ᱞᱤᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱡᱚ ᱪᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱢᱮᱝᱜᱚ ᱠᱞᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱭᱟᱢᱚ ᱡᱚ ᱜᱩᱭ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱝᱜ
2: ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱥᱚᱢ ᱱᱤᱡ ᱡᱚ ᱡᱮᱜᱟ ᱪᱟ ᱱᱤ ᱱᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱮᱢ ᱛᱚᱥᱚ ᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢ ᱨᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱥᱚᱢ ᱱᱮ ᱥᱤ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱥᱚᱢ ᱯᱟᱨ ᱯᱚᱱᱛᱚᱦᱞᱚ ᱛᱮᱵᱡᱟᱝ ᱨᱚᱠᱚᱛ ᱠᱟᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱩᱝᱡᱤᱱ ᱨᱚ ᱩᱭᱡᱟᱝ ᱞᱚᱡᱮ ᱦᱤᱝᱵᱤ ᱥᱟᱠᱚᱛ ᱠᱟᱥ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱯᱟᱣᱟᱨᱛᱤ ᱥᱩᱭ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱚᱭᱟᱢ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱᱡᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱮᱵᱡᱤ ᱭᱟᱪᱤᱢᱯᱟᱞ ᱵᱟᱦᱟᱢᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱭ ᱠᱤᱭᱩ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢᱟᱞᱟ ᱧᱮᱛᱚ ᱪᱚ ᱛᱮᱢᱨᱮ ᱡᱤᱠᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱮᱫᱟ ᱦᱤᱵᱟ ᱜᱤᱪᱤᱯᱟ ᱪᱩᱥᱚᱢ ᱱᱤᱡ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱟᱪᱟ ᱱᱤᱱᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱧᱮᱪᱮᱯ ᱪᱩᱭ ᱱᱤᱱᱚᱱᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱜᱤᱪᱷᱟᱢᱛᱮ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱚᱦᱤᱫᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱫᱟᱣᱟᱨᱮ ᱨᱮᱞᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱚᱯ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱤᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱫᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱟᱵᱫᱟᱞ ᱪᱷᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱢ ᱨᱤᱫᱟᱣ ᱛᱮᱱᱮ ᱵᱮᱫᱟ ᱦᱤᱵᱟ ᱜᱤᱪᱤᱯᱟ ᱪᱩᱥᱚᱢ ᱱᱤ ᱵᱮᱫᱟ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱜᱤᱪᱤᱯᱟ ᱪᱩᱥᱚᱢ ᱯᱟᱞᱟ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ zon da nina je ke xin ge.
2: Tene da da wa re re la, jitang sa ju me lao gen juwa nga kam xe che cho re re dao. Tene pio da yipan del chan so na, je la daan da ra zakar nam, juwa me chu long zom je, kamar ju che we yo je, nam khur che ya cha ji pap zin rai. Sebda ci jo nga ni pa san chen dun sar, lakwa ni pi ui da xa jay to cha chu to long cho. Ci nye gu ni lakwa nam ri kamar ju re, xa jay to nam khur che yang cha chun rai du xi. Da da wan di za da kama ge jordan rai we te la ti ni, jena cha pa ge pap zi ten rung buri zi dao. Ten sebda ci jo nga ni pa san chen dun sar lakwa ni pi ui da xa jay to cha chu to long cho gil. Kantar da wa yipa te gin cha chu ti rung buri zi dao.
3: Dani pada yipa ke si imba ci go le xin ala, ci pa ye, nga, dun. Juji, juni, jusum, juju, juji, nyehyo, nyehni, nyehsun, nyehnga, nyehru, sunju jichiko la yinzi kyunga. Da kongla nga nika peda yipaga da hindo di xusarko, xiamla dirinka zaka cijo kola ngote xuna.
2: Tine, ta tarangki zaka cibjo xuna, tarangna pu metalu dawa yipi cipa chukje, jida nga pu ci nyebde, riza lakpa kama mebi, njongchu chulao, chuchi kunga, juwa dorji, pontao xia da hachino tu. Tere namgo dan rungji namgori. Maru chuzu jua tan shiru chuzu nga pa nye la dos tun chan kail. Saani pues juu ni za pub njung chu lu ni. Naani pues juu som za pa san njung chu salao. Yini pues juu abgi za penpa njung chu same. Tain di buja loto kyu tsar.